dia. Bom dia. Bengazikade. Uthi uzomlingani majazi ezenguwani wena? Uthini? Wena majazi.